0: kebab. Orang kujit dah wajah di Sukabe.
1: Ini wajah di Sukabe kan Aisyah. Mana belum tinu orang kalau. Kalau bido, bio bim, embi man, kuyotin. Horum, tinu enedagum, tinu endumagumurum, tinu endemgalum. Demgal ma modam tan amodam ay gitam so demgal ma wara ma wadaum dum tinude demgal modon tinude nedal modon tinude na jangde modon tinude mana e jangude demgal modon wurti non demgal modon ha wuro ko kam idino fufi aduna kam idino nyadjata nani to ummi to no wodi kam idino be nyoji dum non hankadi ha be modi dum ha yettima to yettido Allah wari non jonon jiminaamo dañe modon arbe ina pediti manan no ina umitino dum umini hankadi ngal ubitima.
2: Radio des ballons.